Hakulebo he kemo mo medi ke o dumedisa. Di dabatsena tsa hora ya borobong re di gakola ka ho lekola tsa dikgetho.